0: Abu.
1: Pulang bi paranggeret pundisi tako.
0: Har nil ku Abu. Har nil ku Abu.
2: Nelikan kakala na ayate irilisi gelbar sirma chi 172 sirma ayarte hodo disumren hodo jati ko hodo disum jati dorom ondo dostur ko banchao lagit ko kakala letai kina. Imitang Hindustan ren itak jati ko angrej kuwa gulam reko taikina.